0: Madalla yanzu sai shirin siyasa tare da Muhammad Awal Balarabe.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Madugun adawan Kamaru Maurice Kamto ya sauka daga shugabancin jam'iyyar MRC bayan matsin lamba da ya fuskanta daga bangaren gwamnati. Duk ma dai da cewa jam'iyyar ta MRC na neman warware tanke da take tsakaninta da ma'aikatar cikin gida. Amma wace alƙibla ya kamata ta fuskanta a daidai lokacin da ya rage watanni kalilan kafin zaben ƴan majalisa da na kananan hukumomi a Kamaru? Kuma menene makomar Kamto a fakin siyasar ƙasar? Abubuwan da shirin duniya mai yayi na wannan mako zai kokarin amsawa kenan. Bisa jagorancin ni Muhammad Awal Balarabe.

0: To madalla yanzu kuma ga shirin siyasa.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Madugun adawan Kamaru Maurice Kamto ya sauka daga shugabancin jam'iyyar MRC bayan matsin lamba da ya fuskanta daga bangaren gwamnati. Duk ma dai da cewa jam'iyyar ta MRC na neman warware tanke da take tsakaninta da ma'aikatar cikin gida. Amma wace alƙibla ya kamata ta fuskanta? A daidai lokacin da ya rage watanni kalilan kafin zaben ƴan majalisa da na kananan hukumomi a Kamaru, kuma menene makomar Kamto a fakin siyasar kasar? Abubuwan da shirin duniya mai yayi na wannan mako zai kokarin amsawa kenan. Bisa jagorancin ni Muhammad Awal Balarabe.